0: Nabi.
1: Ande.
0: Nabiya.
1: Namor. Pahari.
0: Nenek ya.
1: Apa darah minum atau nikah?
0: Bukan-bukan. Bukan-bukan.